ritaluitzich ishimche yaroyoh richin navagashah riruchabel ri dios nusikih hunnuk ikramah akuchi nikasikih kangaches rupanung inubih rilokolehpuh ri biblia.